0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur, gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Espan, berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging wohe luwe padet, kualitas luwe apik, panen luwe apik. Cek regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane untung sakwis
2: Udin pojok watu sambung bloro.
3: Toko gudang Polowijo Pak Maksum, simpang 3 Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
2: Toko Sri Tani nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo dateng toko
5: informasi dan hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bana, kembali lagi bersama Bila gitu ya di sesi kedua ini. Setelah tadi Bila jaga gitu ya kesehatannya, jangan lupa untuk bersarapan gitu ya di pagi hari ini. Entah itu sarapan nasi atau sekedar sarapan camilan, bekerja gitu sobat Bana, itu juga bisa bertukar cerita dan mungkin bisa mengembalikan energinya kembali gitu. Bisa menjadi waktu yang pas gitu, momen yang pas untuk merencanakan gitu sobat Bana, merencanakan liburan selanjutnya. Nah sobat Bana semuanya,

pastinya tahu kan, mungkin kalau liburan gak direncanakan, kadang itu mendadak banget, itu kadang gak jadi gitu Sobat Banda, jadi gagal gitu. Sekedar chatan aja ya Sobat Banda, dari komunikasi lewat handphone, tapi juga perlu komunikasi langsung bersama keluarga. Nah itu bisa menjadi momen yang pas gitu ya, untuk berkomunikasi, untuk bertanya mau liburan kemana lagi atau pengennya kemana gitu. Nah sehingga lagi udah libur gitu ya Sobat Banda, udah libur semester, udah bisa menikmati liburan di rumah aja gitu. Nah tapi Sobat Bahana, di sisi itu juga jangan lupa disiapin untuk liburannya gitu ya, kemana sama putra putrinya ataupun enggak Sobat Bahana, bahkan keluar kota pun bisa sendiri aja asal isi dompetnya ada gitu. Nah Sobat Bahana, semuanya di pagi hari ini, bila pengen banget Sobat Bahana untuk spill gitu rencana liburannya kemana atau family teamnya gimana di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana, di 08 5634

0: Dit, Dito.
1: Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat. Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi.
3: Ya, membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi. Seleksi mandiri jalur kerjasama. Seleksi mandiri nilai UTBK. Seleksi mandiri ujian tulis. Dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mereka daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas! Untuk

0: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

Sobat Bayana, apakah sekitar rumah Sobat Bayana juga gerimis gitu ya di pagi malam hari ini gitu ya. Nah Sobat Bayana semuanya, terima kasih gitu ya yang udah bergabung di pagi hari ini. Semoga Sobat Bayana sehat selalu dan menjalani aktivitasnya dengan lancar gitu ya Sobat Bayana.

bergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar.

dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajubana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajubana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila yang tadi udah ngajak Sobat Bahana semuanya ngobrol-ngobrol santai gitu, seru dan spesial di hari ini, di hari weekend ini gitu ya, Pila bareng sama Sobat Bahana semuanya di hari Sabtu ini gitu. Kita udah ngobrol tadi banyak sekali tentang family time Sobat Bahana, dan mungkin banyak sekali cara family time yang unik gitu ya, contohnya camping ataupun piknik di depan rumah gitu ya Sobat Bahana. Nah, ini buat yang kaum low budget dan kaum mungkin gak mau pergi kemana-mana atau mager gitu ya, kita camping, kita tetap family time yang unik dan seru gitu di depan rumah ataupun di rumah aja dengan menggunakan tenda-tenda mainan seperti itu. Nah Sobat Bahana, apakah juga seperti itu? Nah, boleh banget nih di spill di 085634545545. Nah Sobat Bahana, mungkin ada juga nih Sobat Bahana yang spill kalau weekend pengen punya challenge gitu, weekend tanpa belanja, weekend tanpa jajan gitu Sobat Bahana. Waduh, mana bisa nih Sobat Bahana. Tapi buat Sobat Bahana yang bisa kayak gitu nih, wah keren banget nih. Entah itu jajan sekedar pentol ataupun cilok gitu Sobat Bahana, kalau weekend tuh wajib banget nih ada temennya, walaupun di rumah ada nasi, ada lauk ya Sobat Bahana. Tapi kalau gak ada cemilan tuh gimana gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, apa yang bisa gitu pakai challenge gitu kalau weekend tanpa belanja, tanpa jajan. Nah kalau Sobat Bahana bisa atau pernah gitu ya, boleh banget di spill di 085634545545.

0: Are Jordan, no sto parola è dell'oroso.
1: Pia toia! Lo kue ki nyapo?
0: Disreklamin ya mal.
1: Sopo kue aku ora kenal.
0: Ceblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kene tak delok.
0: Tangan cengki yang
1: apa iki ya?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya?
1: Apa tuh Yang, gue mikir kuwi.
0: Aku pengen gue kuwi keliling dunia.
1: Aku bayangnya ra tau Yang.
0: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya, bergi ya suge terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Itu kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Mangsih
1: yo.
2: Yo.
1: Mangsih
2: ya.
0: Ayo. Malah jam mangan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kene akeh ki rasane. Ayam pedas. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak ya
3: mak.
0: Terima kasih ya ya.
3: Sama-sama saya.
1: Ini yang viral kayak gini.
2: Apa?
1: Viral.
2: Iya ini yang nyampleng, mantap, nyeni, porempol, mari buka sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera senang ini.
3: Senang. Yah.

100 di hari ini ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana yang udah bergabung di hari ini gitu ya bisa membantu informasi Sobat Bahana semuanya, bila tadi udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Bahana gitu. Nah Sobat Bahana, selamat menikmati weekend, Bila pamit dulu gitu ya, semoga sehat selalu dan dilancarkan semua kegiatannya. Bila pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopis.
1: Anda masih bersama kami 104,5 FM.

0: air. Ini menghimbau dan mengajak jajaran kepala daerah di seluruh penjuru tanah air untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perses kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Hah? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bainer Radio, Sobat Bana. Perhelatan Piala Dunia 2026 membikin semua pecinta bola tuh jadi demam gitu loh, demam bola gitu maksudnya ya, bukan demam panas. Nah, banyak hal yang dilakukan warga untuk menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026. Ini salah satu contohnya disebut banyak warga Mojokerto yang menghiasi kampungnya dengan 48 negara. Ini menggambarkan 48 negara yang berlaga di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan dari 48 negara ini bakal tersaji sebanyak 104 kali pertandingan gitu Sobat Bana ya. Yang udah dimulai kemarin Sobat Bana, laga pembukanya di Jumat 12 Juni gitu. Nah Sobat Bana, euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, ini juga turut ya dirasakan sama warga desa Pedali, Kecamatan Puri, Kabupaten dan Mojokerto gitu kan. Mereka nih untuk menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini menghiasi lingkungan mereka dengan puluhan bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Indonesia gak ada ya, gak lolos gitu. Nah sebanyak 48 bendera ini nih Sobat Bana dipasang di sepanjang jalan dan juga gang ya pemukiman desa gitu. Kalau dananya sendiri, dana pengadaannya sendiri Sobat Bana berasal dari iuran sukarela masyarakat ya. Jadi ini juga menunjukkan satu semangat gotong royong para warga memasang bendera itu di berbagai sudut kampung untuk bisa menambah kemeriahan suasana turnamen 4 tahunan ini Sobat Bana. Oke, ngomongin soal Piala Dunia 2026, mana nih negara jagoan kamu? Timnas mana yang bakal menjadi jawara di Piala Dunia 2026? Jagoan kamu gitu ya. Boleh nih kasih pilihannya ke sini, kita tunggu. Terus pilih negara itu kira-kira alasannya kenapa gitu. Misalnya pilih Portugal karena ada Ronaldo. Nah itu dia gitu ya maksudnya. Silakan nih Sobat Bana, kita tunggu di sini di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana, juga di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio, di situ ada chatroomnya. Tulis aja komennya di situ, pendapatnya di situ, nanti kita bakal angkat di sini 2 jam full ya di ngopi spesial.

0: Dan
1: ngerayu ya.
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Titik-titik strategis di ibu kota untuk bisa menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan mengkritik arah kebijakan ekonomi pemerintah. Sobat Bana, masa menilai beban penyesuaian anggaran negara kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya biaya hidup. Dan di bawah pengawalan ketat aparat keamanan, Sobat Bana, demonstrasi berlangsung sejak siang hingga malam hari. Sejumlah ketegangan pun juga sempat terjadi ketika masa ini mencoba menerobos barikade menuju kawasan pusat pemerintahan. Meski demikian, situasinya Sobat Bana masih bisa terkendali. Nah, Sobat Bana, lebih dari sekedar penolakan terhadap kenaikan harga BBM, aksi ini juga mencerminkan meningkatnya kegelisahan atau yang mau WA, mau ikutan di media sosial ya, Bana juga terbuka banget ya. Ya, Sobat Bana, nih Bana FM nantinya juga bakal menghadirkan ajang yang khusus mengupas perhelatan Piala Dunia. Bana Radio, Sobat Bana.

뉴스. 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock.
2: Kok kubur karo Kang Marji? Sabun nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pet.
3: Pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejenis kuwi kanti pupuk KCC Bunduk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
5: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, sakelak panjenengan.
6: Selamat pagi dulu nih yang baru saja berkompeten gitu dalam dunia bola Sobat Bana, dan menempatkan Spanyol dan Perancis Sobat Bana. Ini ternyata dua negara ini nih ya sebagai dua tim yang paling banyak dijagokan sebelum turnamen ini berlangsung bahkan gitu. Ya Sobat Bana, tapi kalau menurut kamu sendiri nih ya, meskipun dari banyak survei gitu, dari analisis menempatkan Spanyol gitu, rasanya katanya sih luar biasa banget menjadi pencetak gol pertama, dan ini menjadi gol pertamanya juga Sobat Bana di Piala Dunia. Yang pasti stadion yang luar biasa, para pendukung yang fantastis, ini

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung, Lila bacain dulu nih yang udah kasih tanggapan. Halo Mr. Imron. Pak Imran, terima kasih banget. Tetap dong, kalau aku dari dulu gak pernah berubah, Brazil gitu loh mbak. Dari zaman kecil udah suka sih, masalahnya sama permainan Brazil yang menyerang, yang indah banget juga gitu. Meskipun beberapa tahun terakhir belum juara, tapi saya yakin tahun ini pasti menjadi milik Brazil kembali gitu. Pendukung Brazil yang gak lekang oleh waktu, Pak Imron nih ya. Terima kasih, mas apa pak sih? Makasih deh. Gak pernah kehilangan optimisme untuk jagoin Brazil. Oke, sip ya. Yang lain kalau ada jagoan yang sama dengan Pak Imron mungkin, atau punya jagoan yang lain, bisa juga lo gabung di sini ya. Kita tunggu pokoknya di ngopi spesial untuk edisi hari ini sobat Bahana di Sabtu akhir pekan ya, 13 Juni.

dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di tanah air. Sobat Buana yang menyebutkan Pertamina Patraniaga ini terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok juga sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan energi masyarakat, kebutuhan energi masyarakat ini bisa dipenuhi secara berkelanjutan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Buana Radio.

Sobat Bayana, kalau pemain Meksiko Julian Andres Quinones yang menjadi pencetak pertama, gol pertama gitu ya di Piala Dunia 2026. Nah, siapa saja sih Sobat Bayana pencetak gol pertama di edisi-edisi sebelumnya? Nih, di tahun 1994 ya. Ada George Bergini Sobat Bayana yang mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026. Kemudian di tahun 1998 ada Cesar Sampaio. 2002 ini ada Boba Diop ya. Terus 2006 ada Philipp Lahm dari Jerman Sobat Bayana. Di tahun 2010 ini pemain Brasil CPW ini di tahun 2010 CPW Sabalala ini yang tercatat namanya sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia ya. Dan Marcelo Sobat Bayana ini mencatatkan diri sebagai pencetak gol pertama, cuman golnya ini gol bunuh diri gitu Sobat Bayana ya. Ini di Piala Dunia tahun 2014. Kemudian di 2018 ada nama Yuri Gasinski Sobat Bayana yang menjadi pencetak gol pertama di Piala Dunia 2018 ya. Dan di tahun 2022 di Piala Dunia berlangsung di Qatar Sobat Bayana, ini ada nama Enner Valencia yang tercatat sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia edisi saat itu gitu ya. Oke deh Sobat Bayana, kita balik lagi di Ngopi Spesial. Karena kita ngomongin bola, gak apa-apa dong kasih informasinya juga soal bola. Piala Dunia emang lagi jadi bikin orang jadi demam. Lagi pada demam Piala Dunia gitu. Kira-kira mana nih yang menjadi jagoan kamu untuk menjadi juara Piala Dunia edisi kali ini Sobat Bayana? Kalau tadi ada yang menjagokan Brasil, nah kali ini ada siapa lagi nih? Pak Pur ya, gitu ya. Tadi siapa ya yang dukung Brasil? Dari kecil memang suka sih sama Brasil gitu. Tapi yang menarik sih Sobat Bayana, tidak sedikit juga ternyata yang mendukung tim itu karena ada pemain idolanya misalnya.

11,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya Sobat Bana, gimana? Mana nih yang menjadi jagoan kamu untuk piala? Nah, di situ ada chat roomnya, silakan bisa ketik komennya di situ. Sobat Bana, sebenarnya apa ya, memilih tim jagoan itu tidak berdasarkan siapa yang paling kuat sih sebenarnya ya. Kadang-kadang yang membuat kejutan besar gitu ya, namanya bola bundar gitu kan katanya. Itulah yang tetapi itu sih yang membuat piala dunia ini selalu di sini. Halo, selamat pagi. Pagi dari Arif nih. Kalau aku justru mendukung Jepang, Mbak. Walaupun Kak ini kan juga wakil dari Asia, jadi aku dukung Jepang aja deh. Meskipun gak mungkin lah jadi piala dunia. Siapa tahu juga. Jangan berkata gak mungkin. Dunia itu penuh dengan kemungkinan. Nothing impossible ya. Gak ada yang gak mungkin. Ya meskipun peluangnya mungkin.

0: Tajuk Bahana, membaca realit gawe hanyalah alat yang menjadi persoalan, adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disubi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan, orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana, luangkan waktu edisi selanjutnya.
1: Seratus buat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi dan hiburan. Baik, sobat Bana, ini kamu pecinta bola juga nih lah. Gak apa-apa ya, cewek banyak lagi ya yang demam Piala Dunia juga.

0: bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: TNI, personil TNI ini memang dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di lintas universitas ya. Aksi demonstrasi mahasiswa lintas universitas itu maksudnya di kawasan Tosari, Jakarta Pusat kemarin. Nah, kenapa prajurit TNI ini juga ikut dikerahkan untuk menjaga demo kemarin, Sobat Bana, di Jakarta. Seperti itu, Sobat Bana. Oke, baik, masih ada waktu sisa 11 menit lagi di Ngopi Spesial. Yang masih pengen gabung di

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus
1: cukup. 26 ini baru saja mulai 2 hari ini gitu loh. Dan yang pasti segala kemungkinan itu masih bisa terjadi gitu. Yang jelas kita nikmati setiap

0: punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Ini sangat terlihat ya, kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media.

0: Happy Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy.
3: Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar media sosial lain karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Kit, Kita. Kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus, Sobat.
3: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
4: Ah, ngerayu ya?
3: Betul-betul satu kenikmatan.
4: Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 36.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang soalan, adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Memberikan contoh membaca di rumah, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi tergantungan pada layar dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di
1: bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: Wah nih, wah bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo
2: Gedung, Gedung Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati Bloro, Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Ran,
4: Satelah Panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri.

yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri atau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana, kita ketemu lagi di siang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.

ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan.

0: Lindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas.

0: up, I won't let up. Never. Promise that you'll never endeavor with none lesser.
1: Ever, ever.
0: I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that pageant.
2: Dilansir liputan6.com untuk siang ini, 2 dari 10 penumpang speedboat atas nama Yakub Ana Murfa dan Ignatius Matun Crowley dalam kondisi selamat setelah berupaya berenang kembali ke desa Sinaritrusi dan meminta pertolongan masyarakat.

0: dan istri.
1: Mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778.

kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas, Caruban, Desa Gedongbrau, telepon 745076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Trambe atau Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng, Jalan Beki Sutono Genengawi, telepon 447832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Masih bersama saya Obana, tetap semangat.

0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 145 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Rindi Safira. Yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama,

dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama.

aku. So, malam minggu, baik-baik aja bersama keluarga. Oke, sahabat Buana, kita akan mengulas tentang psikolog ungkap penyebab banyak anak muda krisis di usia 20-an setelah lulus kuliah. Lulus kuliah yang tidak selalu menjadi akhir dari perjuangan bagi banyak anak muda, justru setelah wisuda. Mereka mulai dihantui pertanyaan besar tentang masa depan.

0: aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik
1: 145 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi. Ada Mbak Ambar, terima kasih sudah bergabung, tetap kompak selalu ya. Semoga diberi apa ini rezeki ya, karena usaha tidak akan pernah sia-sia kalau kita benar-benar gigih. Nah, sahabat

0: 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Sobat Bahana, memasuki pertengahan Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menguat setelah mengalami tekanan.

5 Bana Radio Radio Informasi dan Hiburan. Divarina Indra. Adila, Adila, Adila. Benci kusangka sayang. Ya. Biasanya orang kalau menampakkan antara benci dan sayang itu sangat berbeda, sahabat Bana, ya. Mana benci, mana sayang, wah. Anda sendiri yang bisa menilai. Kalau sedia perhatian berarti sayang, ya. Kalau menjauh berarti benci. Life crisis adalah benturan antara ekspektasi dan kenyataan setelah lulus kuliah. Banyak mahasiswa memilih jurusan tanpa benar-benar memahami minat, kemampuan maupun nilai hidup yang mereka miliki. Kesadaran itu justru muncul ketika mereka menjalani kuliah, magang atau memasuki dunia kerja. Dan kemudian mereka menyadari bahwa minat dan dasar seperti keamanan ekonomi seringkali membuat lulusan menurunkan ekspektasi dari pekerjaan ideal menjadi pekerjaan yang penting menghasilkan pendapatan. Situasi inilah yang membuat sebagai anak muda merasa hidupnya berjalan.

0: dadi ora nyeneng iki.
1: Ya mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwe jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane telu sampe
0: C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
4: Hah? Ngerayu ya?
3: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mental lebih irit diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap.
7: Nah, muda krisis di usia 20-an setelah lulus kuliah. Ini ketika ekspektasi orang lain menjadi beban. Dan dia menjelaskan bahwa pengaruh faktor eksternal dalam memilih jurusan masih sangat kuat, terutama di Indonesia. Pertanyakan pilihan yang telah mereka ambil ketika memasuki dunia kerja nyata, benturan antara ekspektasi orang lain dan realitas diri akan memicu krisis eksistensial yang mendalam.

Tadi sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Bahana ya, edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20

0: Pasca mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Terus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus. Padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan...

0: Orang-orang Mas Giga.
1: Baik kok asile sithik banget.
2: Jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: segernya kelewat dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya. Kalau skincare viral, belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: Music.
6: Masih.
5: Masih gitu.

0: Hai, aku Nasya Zahira.
1: Pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus.

0: banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak.

0: pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Wana Radio, sebenarnya 8 dari 10 penumpang speedboat yang tenggelam di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, hari Kamis belum diketahui nasibnya dan masih dilakukan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Berita yang dilansir liputan6.com untuk sore hari ini, 2 dari 10 penumpang speedboat alias Yakub Anamova dan Ignatius Matrun Koli dalam kondisi selamat setelah berupaya berenang kembali ke desa Sinairusi dan meminta pertolongan masyarakat. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini, di mana suasana Sobat Bana tenang ya. Dan untuk Sobat Bana yang kepengen menikmati suasana malam nanti malam, bisa bergabung juga ya di ajang Ngopi Senja. Tetap semangat, kita hadir. Ada Widiyawati, Safira, Inima, dan Esa Risti.

0: udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunci.

Sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya, Mas Tono. Selamat menikmati akhir pekan ya. Nampaknya mau ke tempat nenek ya. Nah, mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi? Nah, ini sobat bara ya. Bagi sebagian orang dewasa, percakapan sederhana dengan orang tua bisa tiba-tiba terasa begitu menguras emosi. Pertanyaannya yang terdengar bisa jadi dapat memancing kekesalan, memicu rasa bersalah, atau bahkan membuat pertahanan diri runtuh dalam sekejap. Tak jarang seseorang merasa kembali menjadi anak kecil ketika berhadapan dengan orang

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. 778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ada lebih tip

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, larang sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa keras.
0: Pesa ronde lho gitu.
1: Bapak, apone lho Mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih.

0: pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Dari berbagai negara untuk menghadiri turnamen 4 tahunan tersebut yang dipromosikan sebagai perayaan persatuan global. Demikian Flash News sore hari ini.

anak ya. Ada Mbak Nunung, halo apa kabar? Sudah lama juga gak ketemu kompak bersama keluarga ya. Hampir berapa tahun nih ya. Nah, sobat Buana sekali lagi ya, alasan obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi.

0: sing tak ginake.
1: Ah, yo mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko dan toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Edah, apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seru.
2: Toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Seratus berkembang 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 51 menit lepas dari pukul 4 sore. Tetap semangat Mas Yogi yang lagi

104,5 FM Bahana Radio, Sudut Bena, aparat gabungan berhasil menangkap kembali 4 dari 6 tahanan yang sempat melarikan diri dari mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Pekanbaru saat dalam perjalanan menuju pers.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada si cantik Silvi Kumalasari, ya Negoro Angin. Selamat sore, terima kasih banget. Ada Mas Sabto yang dibilang kenceng ya. Semoga bisa menjadikan teman

Bodi menuturkan sistem saraf manusia pandai dalam mendeteksi apa yang terasa familiar. Sekalipun anak sudah tumbuh, dewasa, dan mandiri, kembali ke tengah dinamika keluarga akan langsung mengaktifkan pola respon masa kecil tersebut demi merasa aman.

0: kelas luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya lebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio

0: tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family.
1: Pokoknya perlindungannya 24/7.
0: Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan.

Dan untuk Sobat Buana nih yang pengen bergabung melalui visual kita, bisa banget ya melalui aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnmmngawi.com. Untuk tia Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri wajib.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih.
1: Yo,
0: SPS Radio itu apa sih Mbak?
1: Tuh aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik SPS Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui SPS Radio, radio besar pertama di Kota Ngawi.

104,4 kembali bareng Pembahana Radio Sobat Bahana. Waktu kita masih ada 9 menit lagi di sesi yang pertama ini di Ngopi Santai, pastinya yang pengen ngobrol barengan sama Sidi. Barengan sama Cindy di sini bisa banget di 0856345454545. Kita mau ngobrolin soal BBM juga bisa gitu ya, atau ngobrolin soal MBG atau Mas Bahlil ganteng ya kan, atau lagi isu-isu terkini deh gitu ya, atau ngomongin soal Jennifer Koppen yang habis melangsungkan pernikahannya gitu ya, bisa banget nih ngobrol barengan sama Cindy di sini di 0856345454545. Dan waktu kita masih ada di sesi yang kedua ya, nanti Cindy bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Untung sak wisi.
1: Bubuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani Utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
3: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
2: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, sini pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0853 454545. Nah Sobat Buana, di malam hari ini udah bergabung barengan sama sini ada Kak Satrio, ada Kak Maslihah, terus kemudian juga ada Kak Lastri. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Malam minggu ngapain aja nih? Apakah lagi di alun-alun atau di rumah aja scrolling sosial media gitu ya, atau bekerja nih kayak Cindy gitu ya. Langsung aja nih share kegiatan kamu di sini di 0856345445. Waktu kita masih ada 41 menit lagi di sesi yang kedua ini pastinya. Jadi jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya.

0: wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan
2: pertanian sak telak panjenengan.
3: Gak rina ini.

0: News, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
2: Jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global.

0: Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal.

Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di UI.

0: Welcome to podcast Happy Glowedia dari Baby Happy. Nah, di sini
1: cepet glowing, tapi di sisi lain banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik.

0: Ini sangat terlihat ya, kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media.
1: Padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Bah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
4: Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
2: Teh jus.
3: Produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung.

0: nomor 77 Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
3: Ini kau kan semua.

Ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment.

Anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi di tajuk bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total, justru

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener.
2: Merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathiosa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari
2: jagung. Kok mesti hasilnya lagi melimpah, Pak? Bo, sampean kini wan versi rahasianya, kok
3: nggak, Pak? Sing tenang, Bapak ini

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kebanget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya sehat dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
0: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe seneng.
2: Sarmera Mulyo Rejo Cepu,
3: Toko Sumber Tani,
2: Desa Sumber, Kradenan Blora. Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel Randu Blatung, Blora.
4: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan Brum.
5: Skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi, Bepom juga yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa, tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan pembaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan.
1: Tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus.

0: lari, apa nanggir jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu.
2: Danan Bluro.
3: Toko Pak Marno Iji, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro. Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu
2: di mesta perangan.
3: Oh, alah. Terus ono solusi sing luwen jamin?
2: Jelas ono, Pak. Kanti wujud tablet, lan didelep ke. Dati ake pupuk eke kunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosisi cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, berambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
7: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren.

mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin

lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari. Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Calonnya masing-masing. Kalau ada datang tim sukses yang cerita Khadijah sebelum menikah itu kaya. Kekayaan beliau 2/3. Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin? Khadijah berkata, tidak demi Allah.

sujud kepada sesamanya manusia, itu istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan, istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, nih tujuh surga kau masuki, tadahulul jannati bisalam, pilih kau ini tujuh pintu surga mana kau masuki, meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki, suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab, suami istrinya suka pi bertetangga bertengkar, suaminya suka menghasut, suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya, ibu-ibu Pak Doko, yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin. Pergi pengantin. Nasa gue gila turun. Pergi membantu, padahal membantu kasih habis gue. Jangan bu, tidak boleh ya ibu. Majelis taklim tidak boleh ibu Columbus. Nah ya, biar sepupu yang punya cara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh ini laki-laki masuk surga sebelum dia temani istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami bu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga itu istri begitu, dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Anu ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah, Khadijah, itulah Khadijah. Karena waktu yang terbatas. Bu, berapa jam ibu menunggu? 4 jam. Kalau ibu menunggu ikhlas, itu yang nambah-nambah amal. Amin. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam ibu. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu dakwah itu amal. Ibu menunggu. Saya juga menunggu pesawat tadi. Coba sama-sama menunggu. Nah. Sampai lagi tadi di pesawat di atas udara, lama dia putar-putar. Kubayangkan lagi mamanya Ece. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang? Janda istriku masih muda. Coba. Sampai di sini langsung disuruh ceramah. Ibu cuma diam-diam ketawa. Minum, saya puasa ibu. Nah, siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa. Ibu Rahmat Mas'ud tadi sudah telepon saya, Ustaz buka di rumah, bahkan kepiting. Karena beliau itu tahu betul kesenangan saya, kepiting. Masih muda ibu. Kolesterol, baca bismillah, lari kolesterol. Setan aja dikasih lari itu bismillah, apalagi cuma kolesterol. Nah sudah, nah ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi, sakaratil maut, madangi. Bayangkan ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya, tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai, baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu. Bahasa Perancisnya tepengi. Robek, tambal, robek, tambal, robek, tambal, 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma.

miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini. Kaya, sudah menikah, langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kau itu suami kau dalah. Saya banyak uangku tadi kau kasih miskin kah? Keluar kau dari rumah. Tah Hadijah, saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan, didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah. Capuk waramparamu malu tulung. Hanya ini kaserban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Hadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai menerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril, Bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah, Bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain sudah senang. Saya bayangkan, Bu. Saya pernah terima ucapan selamat hari raya dari Pak Yusuf Kalla. Ucapan selamat hari raya. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ini menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam hormat Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada Saudara Das Atlati. Seterima itu, Bu, saya buka, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Ita ko culik capok. Lihat ko, sepupumu. Lihat ko. Itu baru manusia kita sudah bangga. Allah yang titip salam kepada Hadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Hadijah. Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Hadijah, Allah sediakan istana untuk Hadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari nikel, terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan terbuat dari mutiara. Kenapa? Hadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut, yang masuk ke dalam perutnya pasir, yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Hadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir, tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya Hadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya, suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook. Bu, apa ada manusia tidak punya masalah? Ibu kira-kira yakin gak Hadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya? Hadijah banyak masalahnya dalam hidup. Beliau kadangkala melihat Rasulullah kelaparan. Di depannya lapar Rasulullah. Sampai pucat beberapa kali tidak makan. Beliau melihat dengan mata kepalanya. Rasulullah dihina oleh pamannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Hadijah, apa dia pergi cerita? Tidak. Jadi kalau ibu mau punya surga, istana dalam surga, maka ibu punya sifat seperti Hadijah. Apa sifatnya Hadijah? Jangan suka cerita kelemahan rumah tangga. Apa tidak boleh mengeluh? Boleh. Apa tidak boleh curhat? Boleh. Apa tidak boleh mengungkapkan perasaan? Boleh. Tapi kemana? Kepada Allah. Yang dilarang, oh, dalam rumah tangga ibu semua orang punya masalah. Contoh, dia bilang enaknya itu Ustaz. Kenapa? Ih,

Tetangganya suaminya, ibu, suami gagah masalah. Kenapa? Dia goda orang, bu. Apalagi kalau istrinya jelek. Ah, lebih masalah lagi itu. Suami gagah, istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau suami, lebih masalah lagi. Coba, tidak ada orang tidak ada masalah. Dulu waktu mau menikah, apa masalahnya? Mudah-mudahan dapat jodoh. Dapat suami, ada masalah, selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Punya-punya anak, selesai masalahnya? Tidak, mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Mau punya mobil. Punya mobil, selesai masalahnya? Tidak, bayar cicilannya. Maka Khadijah pun demikian. Tapi waktu kau dulu melamar saya begitu sopan, sekarang kau kasarnya minta ampun. Semua teman Facebooknya tahu. Dia pergi cerita sama tetangganya. Ih, suamiku kok gini ya? Dulu waktu masih di Tibinang saya, dia pacari saya, sopannya. Kalau bagus dia punya mobil, sepertinya dia mulai terpikat sama wanita lain. Ya Allah. Bukan saya, bu. Bukan juga Pak Nur Hadi. Ya Allah. Ya kepada suamiku, ya Allah, supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya nah. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi nyiurnya. Belen-belen. Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya. Satu, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki, bu. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya. Hehehe. Agak si melo mak bene. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi. Ini rantasa. Kita di rumah. Bajunya seadanya. Pakai daster tinggal sebelah. Ada badak picanya. Nah kasih bontek matanya. Pegang rem. Adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itau wa kakang, abangku gagahnya hari ini. Dan sudah bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo bu ya, pertama sifat Khadijah merahasiakan. Ayan, apa saya politisi, apa pedagang, apa saja kerjanya suami. Istri yang baik, pergi suaminya, tinggal istrinya sholat duha di rumah. Didi anak, mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter ki ibu toh, tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu, silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia, didik anak tak. Cepat sekali nambil orang. Gurunya didik, pendidik sebaik-baiknya, bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran, apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Sekarang tidak mau lagi susui. Dia bilang, anu Ustaz, biar seksi. Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah, ibu bapak, karena waktu yang terbatas, insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar, suami tidak sholat, ibu sabar, suami tidak tentu pekerjaannya, ibu sabar, maka Allah janjikan, innallaha mas sabirin, Allah bersama.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai,

0: 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu gak? Apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi enggak siap ya Sobat Bahana.
5: Takdir sing paling indah raliyo mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: udah enak loh. Huh? Ada tea jus lemon, tea jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tea jus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Tea jus.
1: Ah, segar.

0: Berinspirasi.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat